Samina, Samina kawal je ini ya. Lagi mete program roshan subuh jo waktu paje be panje pujani te hayati bakhair ama sa mulaqat zarurat hindi te sita panje mezban nematullah jun jo kedinda ijazat Allah.